0: inosai. Ayo nyamia. Oh, fitiamu am. Ayo nyamia. Onsa. Edume mu. Ayo nyamia. Ai tibiani mu. Ayo nyamia. Ayo nyamia.
1: Unyu FM 95.1.
0: Ayo nyamia.